битка ради Индры Кришны как. Jadi nasib kita ini terjadi, kita akan terakhir untuk ini.